Yakika zigenda maisa akubula musangi tulagala mu yeyikumi. Mulimuta abantu banga banyakuli rutete bichuweka byoku. Saizo mukenfuzo okumbala mukiza banyakuli mukatenjo okumbala mukize. Mwebale kubakiana makutuza musanju. Abanyakuli mukasa sana.

Haleluya. Kama simu mno. Iwala liange ndi Reverend Sanyi hapa TV kanya igana pari chacho viganda. Nomkuru akusayo omkuru nakani wa muhime. Tulehamu na omkuru Kalungi Efana Mpoza. Ako ikulemera akakulatu akakutekanizo kuhungisa mrozu wa itu. Direct Reverend Jacob Ateri Weho Amonti. Amuna mama Airu na Boki. Nitueta abanti nywena. Okuijo kutueteta nizaho. Okumutangira omrudu guno. Okulita andikira isunga chacho viganda. Omaka gomyoro suzi ni wamara Boki. Isaha mnana ebile na kiamkaga kando utufiandika no mkoro ogu kusoroza sente wezo kugura hundi kombeka Jubilee Radio niko wile waduweba jyotu garukena Igana Parish haulisa ukweteka nizo mkoro oguliba ho ebilo bitanu kiasabiti saa isatu ugulieve mberu mbrote zuwaitu ogumia abakulisayo mpikiriza kani ukutuweza sakramentu nechigambo kia Ruhanga mwije nywena kama wafongu.